Tie yen Akuma FM 87.9. Yewo kuma se asoka. Yemi kuma se timo no. Mwamu gi itike siena ene shenimu.